0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau.

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: iki?
1: Oh, ala mbak, mbak. Tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, khasiate istimewa.
0: Ya wes, kita apa yo? Kayak Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

0: Sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdutnya bersama Bang Jai. Tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu di program Citra Kopi Dangdut yang di request dari via teleponnya. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra, menambah semangat di pagi hari ini. Yang jelas menambah kebahagiaan, itu aja sih ya. Ya sahabat Citra, kembali di segmen ini Bang Jai akan sampaikan informasi seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya yang paling update dan viral tentunya sahabat Citra. Dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id. Ya sahabat Citra, sekarang sedang memasuki musim kemarau. Saran Bang Jai nih, khususnya kalian yang memang punya lahan gitu kan, yang mungkin jauh dari pemukiman tapi lahannya cukup luas, dan memanfaatkan musim kemarau ini untuk membakar lahan, lebih baiknya hati-hati deh sahabat Citra ya, karena itu tentunya melanggar peraturan undang-undang. Ya seperti yang terjadi sahabat Citra dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id. Kemarau buka lahan dengan cara dibakar. Warga BTS Ulu Musirawas diamankan polisi. Ya sahabat Citra, saat kemarau yang rawan kebakaran hutan, seorang warga desa Lubuk Pau, kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas justru membuka lahan dengan cara dibakar. Aksi pembakaran lahan yang dilakukan oleh NA 25 tahun warga desa Lubuk Pau ini terdeteksi via satelit yang memperlihatkan titik hotspot, titik panas melalui aplikasi Lapan. Ya, akhirnya sahabat Citra, NA pun diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Musirawas pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat setelah ia membuka lahan dengan cara membakar. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta menjelaskan awalnya terdeteksi adanya titik hotspot, petugas langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi koordinat yang dimaksud. Dan kemudian sahabat Citra, saat tiba di TKP, petugas memergoki pelaku NA sedang melakukan pembakaran di atas lahan miliknya sendiri yang direncanakan untuk membuka kebun seluas kurang lebih 2,4 hektar. Akibat tindakan pelaku, lahan seluas kurang lebih 2 hektar sempat hangus terbakar dan menimbulkan asap pekat. Modus yang digunakan pelaku terbilang sengaja. Sejak Februari 2026, pelaku telah menebas dan menebang kayu di lahan tersebut. Dan pada Senin 1 Juni 2026, pelaku mulai membakarnya. Ya, dan kemudian sahabat Citra, pada Selasa 2 Juni 2026, tersangka kembali ke lokasi untuk membakar sisa-sisa ranting dan pohon tumbang yang sudah dikumpulkan. Pelaku NA memicu api menggunakan korek gas berwarna biru dan gulungan plastik bekas polybag hitam sebagai pematik agar tumpukan dan serta kayu kering cepat terbakar. Ya, kemudian sahabat Citra, setelah melakukan aksi berbahaya itulah, petugas langsung menyergap pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa korek gas, potongan kayu sisa bakar, belasan gulung plastik polybag, dan 9 parang sepanjang setengah meter.

Ya sahabat Citra, itu tentunya menjadi pelajaran untuk kita semuanya sahabat Citra, karena ternyata tidak bisa yang namanya kita bebas membakar lahan ya, apalagi sampai terdeteksi di Citra Satelit sahabat Citra, Citra Satelit 8 gitu sahabat Citra. Ya karena ternyata ini melanggar pasal yaitu 108 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau pasal 308 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya sahabat Citra yang ingin membakar lahan khususnya di musim kemarau, harap hati-hati. Dan memang apabila memiliki kebun yang cukup luas kemudian ingin membersihkan lahan tersebut ya, ya lebih baiknya dilakukan pembakaran dengan sedikit demi sedikit saja sahabat Citra, jangan sampai nanti ada kobaran api yang sehingga tidak bisa dikendalikan dan justru bisa merugikan orang lain juga ya. Apalagi dengan polusi udaranya tuh sahabat Citra, itu juga bisa membahayakan. Biar serasi dan seirama. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut ya.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina ebrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina ebrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina ebrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina ebrik. Kapsul kardina ebrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius drop, nah alhamdulillah dinjuknya, diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i, 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes, Agarius drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
4: Agarius series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarius series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdutnya bersama Bang Jay di pagi hari ini. Ya sahabat Citra, di segmen ini Bang Jay mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebooknya. Baru nanti Bang Jay juga akan kembali menyapa di via teleponnya. Ya untuk di via Facebooknya ini udah banyak sekali yang bergabung sahabat Citra. Ada Mariadi ya, dia dari Palembang Kecil. Salamnya buat semuanya aja ya. Neng Epon, selamat pagi Bang Jay. Ada Dan Rahmatika hadir dari Jabi SBU. Selamat pagi semuanya, sehat dan sukses selalu. Mak Pranda hadir dari Lubuk Alai. Kang Sarmin, Kopi Dangdut hadir Bang Jay. Si Renita Lestari hadir Bang dari kawasan Blalau 1. Mau request lagunya Fata Morgana dari Rita Sugiarto. Salam sapanya buat semuanya aja. Salam spesialnya buat Mak Aba anakku aja Bang. Semoga sehat selalu. Ada Ojo Dumi, selamat pagi semuanya. Halo dari kalian semua dari Blitar. Maksudnya gimana nih? Halo dari kalian semua dari Blitar. Mungkin halo ya, hadir dari Blitar gitu kali ya. Curup, Blitar Curup. Salamnya untuk dari Ibu Rizka. Salamnya untuk semua dari Ibu Rizka. Baik, terima kasih. Ada Muhammad Putra Subakti hadir dari Sidosari, minta lagunya Sejengkal Tanah. Salamnya untuk Arifin KRPSBU, Mbak Kasim, Mbak Ulas, Mama Sarifulo, Yuima, Randy. Spesialnya buat yang baca, semoga sukses selalu. Redo Edo, assalamualaikum Bang Jay. Ikutan hadir dari Talang Anjung Bang Jay. Mau request lagunya Cinta dari Seberang. Salamnya buat Putra Tunggal, Bu Naini, buat Dara Matikawa, buat Ma Angel, Novi Listiani, semuanya aja. Buat Bang Jay-nya semoga sehat selalu dan tetap semangat, itu aja. Guntur Alam hadir Bang. Ada Buna ini, selamat pagi Adi dari Padang Ulak Tanding. Denny Ansera Ansera, oke deh Bang. Ada juga Papa Indah Adi dari kawasan Kota Padang, request lagunya Apakah Itu Cinta. Salamnya buat semuanya aja. Buat Bang Janya, terima kasih. Ada Mardiana, saya ada di sini di kawasan Muara Bliti, Perumnas CPK Baru. Ada juga Novi Listiani, assalamualaikum Mas, ikutan hadir aja dari kawasan Jajaran Baru. Bunda Deni ikutan hadir menyapa pagi ini luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Deni. Ada Rina Marlina ikutan hadir aja Bang Jay dari kawasan Tanjung Aur. Amanda Putin Yuni hadir Bang Jay dari Senguring Senguring Kecil, Empat Lawang. Ada Stefani Jay, ada di daerah Karangbaru. Waduh luar biasa ya Stefani. Ada Susanto Sus juga hadir Bang, dari Susanto Sus Bangun Sari Purwodadi Musirawas. Salam-salamnya buat semua fans Citra FM, selamat beraktivitas. Spesialnya buat semua Radio Bala Citra. Kalau gak ada kalian kami gak bisa dengerin radio dan sebagainya. Ben Hur Hussein, semangat pagi buat fans Radio Citra FM. Ada Rikai Bundanya Raka Milo hadir dari Kota Padang. Mekinya Vera hadir dari Kelurahan Watas. Titip salamnya aja buat semua fans Citra aja dari A sampai Z. Spesialnya buat anakku Reza dan Zia. Ucapannya sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Masih dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jian Faiza ikutan hadir Bang Jia dari kawasan Talang Anjung. Salam buat semuanya aja. Request lagunya Seperti Mati Lampu buat yang baca. Terima kasih. Salnya Aji, selamat pagi hadir Bang Jay dari Kem. Salam-salamnya buat semuanya aja, buat Bang Jaynya terima kasih. Putra Tunggal hadir dari kawasan Empat Lawang, Edi Petet ikutan hadir aja Bang Jay. Suli Terpi hadir Bang dari kawasan Talang Anjung, Sungai Telang. Request lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Salam sapanya buat Wa, salam spesialnya untuk Paris buat Bang Jaynya terima kasih. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jay, selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Salam dari Majapahit buat Bang Jaynya, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rehan Radelo, selamat pagi dari hadir dari Binduriang. Inaya Aski, assalamualaikum dari Jayabakti Tua Negeri menyapa. Pol pokoknya Bang Jay. Buat semua fans Radio Citra FM dimanapun berada, semoga rezekinya tambah lancar dan barokah. Amin. Buat Bang Jay-nya semoga semakin sukses dan semakin gemoy aja isi dompetnya ya Bang Jay. Amin. Bang Pir hadir dari Talang Anjung, Sungai Telang. Request lagunya Hidup Segan Mati Tak Mau. Salamnya buat Wak Rasid, Oyong Kus, Padli, Wak Komat, Darmiji, Wak Sirin. Salam spesialnya buat Paris, buat Bang Jay-nya terima kasih. Bastian Lakita, selamat pagi saudara. Semoga beruntung dalam tugas-tugas Anda. Saya dari Suro Langun, Jambi. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak. Sri Marianti Kepayang hadir Bang Jay. Salam hangat buat seluruh kru Radio Citra FM. Semoga Jay selalu di udara. Wiwi-wiwi Kopi Dangdut hadir Bang Jay di kawasan Sinar Gunung. Request lagunya Lautan Cinta. Salamnya buat semua fans Citra aja. Buat Bang Jay-nya selamat tugas sampai tuntas. Dan yang terakhir ada Mas Pony Jan R Citra Kopi Dangdut. Assalamualaikum Mas Jay. Hadir Mas dari Mojorejo. Request lagunya Mengapa Dua. Lagunya ini dikirim buat sahabat Citra semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdut ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, Bang Jay akan sapa di via telepon. Ada siapa? Silakan di 0733451977. Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lucelti.
1: Awali pagi dengan happy, Agari Lucelti sehat segar. Semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna. Ya. Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
1: Habis mandi, udah selesai. Abis ini. Mandi. Siapa kalau udah selesai.
0: Oh gitu ya. Mau ditemani lagu apa ini?
1: 3 hari 3 malam.
0: 3 hari 3 malam?
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ada.
0: Ada. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Spesialnya buat Mas Wijaya ya. Salam kompak selalu di udara.
0: Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Kus ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus. Kawasan Tugu Sempurna. Satu penelpon terakhir sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut ada siapa? Halo, Citra Kopi yang ditagari Lucelti.
2: Mulai pagi dengan happy, agar Lucelti sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ada Mas Arief, kawasan Isukomulyo.
2: Belum masih kebagi.
0: Untung masih angkat telepon tadi ya.
2: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mas Arief?
2: Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta?
2: Ya.
0: Masih Adakah Cinta ya, dari ya. Siapa itu? Masih Adakah dari Lilin Herlina ya?
2: Ya.
0: Oke, dari New Palapa nanti diputerin. Salam sawanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat semua fans Citra di mana berada, jabatnya menteri, memperakitas, tempat makinnya untuk kesehatan tuntas sama kasih selalu.
0: Terima kasih banyak ya Mas Arief ya.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus dan Mas Arief yang sudah bergabung di sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Ya sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya dan nanti masih bersama Bang Jay yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Lapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Dokter Herbal. Dik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

bersih sehari-hari, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Citra Pop Indonesia.

0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Keren banget ya ini lagunya sahabat Citra ya, Son of Lindner featuring Echo Show. Ya gak perlu banyak untuk kita bisa bersyukur ya sahabat Citra. Yang penting kita walaupun sedikit ya tak lupa cara bersyukur. Itu pesan dari Echo Show dari lagu ini. Dari kau bangun tidur, masihkah kau bersyukur. Ya keren banget lagunya sahabat Citra. Siapa yang gak kenal dengan Echo Show, salah satu rapper terbaik Indonesia. Ya ya, rapper Indonesia kan banyak tuh, ada Saiko G ya, dan salah satunya juga ada Echo Show. Dan mereka memang memiliki ciri khas masing-masing sahabat Citra. Kalau baru-baru ini ada seperti Juan Reza, ada Jackson Ziran gitu sahabat Citra ya, ada Silent Open Up juga. Nah itu rapper-rapper baru yang mungkin bisa dikatakan baru muncul, hadir dan mendapatkan banyak sekali standing applause dari para penikmat musik tanah air.
1: Bersyukur, tetaplah kau bersyukur, tiap hari bersyukur, panjatkan rasa syukur.
0: Ya sahabat Citra, bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya hingga pukul 10 pagi, tetap rapatkan barisan tambah kebahagiaan dengan program Citra Pop Indonesianya. Ya bagi sahabat Citra yang mau bergabung, silakan Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Kemudian untuk sahabat Citra yang ingin salam sapa, jangan lupa silakan rapatkan barisan di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau, karena di sana Bang Jai sudah update status terbaru. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti di segmen terakhir Bang Jai juga akan sapa-sapa untuk di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Baiklah begitu sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya di program Citra Pop Indonesia? Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Menggelegar
0: semangat ya, luar biasa sekali, ada Mama Islah kawasan U1.
2: Iya Mas.
0: Aha. Sedang apa aktivitas Mama Islah?
2: Aku masuk.
0: Oh gitu ya. Sedang apa aktivitasnya sekarang?
2: Mau
0: itu mau apa? Oh kecil sekali suaranya ya, jauh sekali ini.
2: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Islah?
2: Cinta
0: sampai mati dua nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya Mas Ari, Mas Alasi, Mas Asa,
0: aha,
2: Mbak Sus, Mana Peta, Mana Angel, Mana Irma, Mbak Mis, Pak Yona, Pak Rinti, Pak Arnana, Pak Kumana, terus Mas Alasi ya, Sang Jongli, terus Bang April, Mas Satu Wanto, terus apa lagi ya, semuanya aja lah lupa.
0: Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Munice juga ya Mas.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mama Isla ya.
2: Ya,
0: yuk.
2: Selamat buat Mas Jawa Jawa, selamat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Kita sampai
0: yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Islah yang sudah bergabung ya. Suaranya jauh sekali tuh sahabat Citra ya. Kayak di mana gitu. Mungkin handphonenya terlalu jauh tadi Mama Islah ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Pop Indonesia.
3: Itu lagunya menggelegar semangatnya.
0: Ada Mas Arif kawasan Sukomulyo.
3: Iya, jumpa lagi.
0: Iya, bagaimana hari ini? Rutinitas rencana?
3: Nih, jualan ini lagi gosro ini.
0: Oh, lagi gosro ya. Dagang berarti hari ini ya?
3: Ya, dagang.
0: Tapi ini agak-agak mendung sih, Mas.
3: Kayak kemarin cuacanya mendung, tapi setengahnya panas.
0: Tiba-tiba panas ya, Mas. Sekarang lagi ada apa namanya? Gelombang panas El Nino ya. Itu prediksinya dari bulan Mei hingga bulan dari bulan April hingga bulan Oktober tuh. Jadi berkah nih untuk para pedagang es. Ya deh, Mas Arif.
3: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mas Arif?
3: Tawar dari Kangen Band ada gak?
0: Kangen Band apa?

0: baik. Terima kasih
1: masuk pesawat sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa ngasih lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur, tak perlu mengeluh karena semua.
0: Terima kasih banyak ada Mas Arif yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi hari ini.
2: Kebaik.
0: Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya.
2: Walau banyak dosa yang kita.
0: Halo Citra Pop Indonesia.
2: Nikmat Tuhan selalu diberikan, nikmat apa lagi yang kita dustakan. Semua kan kita pertanggungjawab.
0: Ya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba satu kali lagi untuk di via telepon. Ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.

Ya, saya sekali kembali tidak terhubung, sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana, karena nanti Bang Jah akan kembali lagi menemani aktivitas pagi sahabat Citra di hari ini. Tetap rapatkan barisan dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik pada hari ini. So, stay enjoy, ada Cinta Sampai Mati 2 dari Kangen Band.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

Sekarang musim itu masih nggak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Sahabat Citra, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Namun untuk segmen kali ini Bang Jem mau sapa-sapa juga untuk di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ini sudah banyak sekali yang gabungan di program Citra Pop Indonesia, ada siapa saja. Ya untuk di via Facebooknya ada Maria di hadir, ada Bambang Wang Lemba hadir, Bang Jai, Talang Anjong, Lisanya Sopian hadir dari Mupe. Ada Bunda Deni hadir, Putra Tunggal hadir dari kawasan Empat Lawang. Bang Pir hadir, Bang Jai, request lagunya Jomblo Happy. Leika Ardiansa hadir, Bang Jai, request lagunya Sakit Pinggang dari Gama. Kirim salamnya buat semuanya aja. Ada Dion Saputra hadir, Mbak Marbagan. Terima kasih banyak ya Mbak Marbagan. Jumila Sukirno hadir, Bang Jai dari Merasi. Pina Selta hadir, Bang Jai, request lagunya Sauki Aku Sayang Banget Sama Kamu. Terima kasih Bang Jai. Mas Ponijan R, Citra Pop Indonesia, assalamualaikum Mas Jai. Hadir aja Mas dari Curup, lagunya Ikutan Aja Mas. Buat Mas Jainya selamat bertugas sampai tuntas. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai dari Majapahit, salamnya buat semua fan Citra di mana berada. Salam kenal aja buat Bang Jainya, selamat menjalankan tugasnya, amin. Buna ini Pop Indonesia hadir dari Padang Ulak Tanding. Kirim salamnya buat Mariadi, Bang Malok Saputra, Lek Kasinom, Lek Kardiansa, Anwar Erna, Arifin Bae, Saiful Anwar, Ma Angel, Yanti Tran LBT, Faril Harun, Harun Talang Anjung, Lydia Zairin, Lasmi Sari, Putra Tunggal, Buna ini Novi Listiani, Waka Forever, Putra Asmara, Lisanya Sopian, Neti Sai, Muin Kemilau, Irana Dia, Ria Tommy, Jumila Sakirno, dan buat semuanya aja.
1: Lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur, tak perlu mengeluh karena semua sudah diatur. Harta tidak.
0: Ada Lawang Sewu, assalamualaikum. Hadir Bang, salamnya buat keluargaku yang ada di Kasgoro, Trawas. Salam kenal buat Andesma, anakku, namanya juga Andes. Buat Bang Jainya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sri Hastuti hadir Bang Jai, salam kenal dari Surodiyadi Tugu Mulyo. Kompak selalu Bang, semoga sehat selalu, mengudara menemani kami semuanya. Ada Maria Nadira Ayah Kiran, kawasan Lubuk Kupang RT 11 Jalan Basampah. Salamnya buat karyawan karyawan bengkel mobil Lek Wagi. Ucapannya selamat menjemput rezeki hari Kamis berkah ini. Amin. Neno Arumi, berikut adalah Jai dari daerah Apo, minta lagu Satu Hati. Ada juga Putra Mahkota, jayalah selalu Indonesiaku, semangat kerja demi untuk bertahan hidup. Ada Novi Listiani juga, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Dan yang terakhir ada Renggarding Tambor, somai keluarga hadir aja Kak, terima kasih, luar biasa ya. Hidupmu bebas. Ya terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini, yaitu di program Citra Gongseng. Bang Jaisin pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sekali lagi. Dan sampai jumpa di lain waktu. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua berkatmu, engkau selalu memberkati. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana?

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberharta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mahidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop.

0: 0862-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah. 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu. Lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
1: Agarirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarirus sekarang juga.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

sebuah kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Tunggal atau Sekali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambilo to ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambilo to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia, Katresnani.

0: Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: 900,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

0: 104,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ada yang bisa saya bantu?

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo.

0: nggih.
1: ER kanggo karo isi sekeluarga. Heeh. Pak Armono, Mama Isa, Mas Karmin, kanggo Mbak Tini, kanggo Mbak Fatima. Kagem sepi ayo mawon Mbak Tina.
0: Mohon spesiale riyen yo kagem
1: sinten. Ngali kagem Mbak Tina, sugeng ayahe tutas, kanggo tutas. Sehat selalu, panjang umur, berkah ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin, matur nuwun.
1: Nggih,
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumarmi saking kawasan kita Mbak Asri. Saya selalu Bu Edinteri mawon tembange nggih. Monggo diatur di malih di Mas Jasing sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
2: Agar irudrop marem tenan.
0: Marem tenan. Iki wonten Kak Amir niki.
2: Sugeng siang Mbak Dina.
0: Oh Mbah Mes ta niki sebule lajeng. Sugeng siang niki Mbah Mes pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat
2: niki. Mas Arif niki.
0: Pripun?
2: Enten Mas Arif niki.
0: Oh Mas Arif dolan terus niku.
2: Niki sih dodolan niku kambake Mbak.
0: Ada dolanan yang kolam iwak tau ceritanya?
2: Ini teng desa nih, teng desa.
0: Oh teng desa, mbak entah sini yang kolam ngana.
2: Bosan.
0: Apa ya iwaknya jeng tumbas es ngana lho mas?
2: Iya, ini simpul pun yang ada tumbas ini ngana
0: mbak. Lah iwak lo bendinam pun kelelep neng banyu sekademen lah sehat sedanten nge mas Arif?
2: Sehat ini mbak.
0: Alhamdulillah. Lah mbak mis pun dicicipi dorong niku es mbak mis.
2: Ya
0: dereng ngopi riyen iki, Mbak. Oh, ngopi riyen. Lah jenek wong lanang niku senengane ngopi cuaca panas-panas ngene iki, Jan. Nggih, monggo. Sampun
2: iki ate.
0: Monggo dinikmati, Mbah Mis,
2: nggih. Mriki badhe nang iki.
0: Pripun?
2: Mriki ade ngopi.
0: Walah, selak kentekan, Mbah, sak dinarono sak niki, Jan. Yuk diatur riyen tembange, monggo Mbah Mis.
2: Tembange Gubuk Asmara mawon.
0: Gubuk Asmara, siap. Salam Mirian yuk, monggo.
2: Kami kangge wau nggih Budi Sumarmi, kangge Mas Arif, kangge Mas Santo, kangge Adi Waluyo, kangge Mas April, kangge Mas Wayu Jae, Kang Harmono, kangge Bu Deni, kangge Kang Harmono, kangge Sir Santo, kangge Mama Isla, kangge keluarga ini Mbak Dina nggih, mugi-mugi sehat selalu lah.
0: Amin, ya matur nuwun.
2: Nggih, kangge mawon Mbak Dina.
0: Bon.
2: Nggih, spesiale kang Mbak Dina nggih. Selamat sampai tuntas mugi-mugi Mbak Dina sehat selalu lah Mbak Dina.
0: Amin ya Allah matur nuwun. Sangat nggih Mbah Mes nggih sehat selalu niki Mbah Mes keluarga nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbah Mes niki, Mas Arif ceritanya ngerencangi niki Mas yang menika. Sehat selalu nggih Mbah Mis sekeluarga, Mas Arif sekeluarga, mugi-mugi laris manis yang menika dagangane. Wes pas tenan iki Mas kali cuacane to bisa nek panas-panas ngene iki es bakul es niku laris ya Polsen. Matur nuwun Mbah Mis, yo saniki diaturi malah di Mas Jajeng sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
3: Kabar ini drop marem tenan.
0: Marem tenan. Nek suarane kaya ne Mas Wahyu niki.
3: Mas Marno niki, Mbak.
0: Pripun sinten?
3: Mas Marno wonten Blumai.
0: Oh, wonten Mas Sumarno. Sumarno apa Mas Marno?
3: Sumarno.
0: Mas Sumarno saking kawasan Blumai kalih nggih.
3: Nggih.
0: Saking kawasan Blumai. Pripun kabare Mas Is yang menika?
3: Alhamdulillah kabare sehat.
0: Alhamdulillah tasin apa niki Mas panase poljen niki.
3: Tasin layah-layah niki, Mbak.
0: Layah-layah. Iki pasangane diuripne ora iku?
3: Cuacane panas kok iki.
0: Cuacane panas epol lah ya tak kan kipas anginan men silir ngono Mas. Nek kalih kipasan ngono kan. Yuk diatur tembangnya Mas Sumarno aja mirengake kita tembang napa niki?
3: Nyun tayub gonggo mino mawon.
0: Napa?
3: Nyun tayub.
0: Tayub.
3: Nggih.
0: Oh nggih tayub sik wonten mboten nggih sik jajal tak golekane. Wontene judule tayub ngono Mas. Nek niki wontene tayub campur sari judule separo raga.
3: ini nggih, pokoke sing oh niku sing gonggo minang nggih.
0: Pripun?
3: Sing gonggo minang.
0: Judule napa nyuwun sewu?
3: Judule sing pokoke mawon lah.
0: Sing penting tayub ngono nggih.
3: Nggih.
0: Mangga siap, monggo salam Rian diaturi kagem sinten?
3: Salami kangge Mbak Milau. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya ampun, dijemur teman-teman, nek sing dijemur iku gagah.
0: Nggih.
3: Jadi Mbak Mi, salam kenal sing Mbak Mi. Untuk Mas Arifullah, Cindak Tini, Pak Amir, Mas Arifullah, Mbak Pos, Mas Yantaing.
0: Nggih.
3: Lima, Mas Karminta, Mas Aladin, Mak Angel, Pak Kakem Pak Yahman, Pak Keluarga.
0: Nggih.
3: Okay. Pak Ibu, Pak Keluarga, Istri Seboya, yang nonton di rumah kali. Spesialnya, Kak Mbak Dina Mawon lah, ngayai tugas.
0: Pun, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sumarno saking kawasan Blumai kalih nggih. Senengane tayupan niki. Dinten mawon nggih Mas nggih tembange nggih. Saniki dihaturi sarang-sarang Rian merengakan tembangi kabeng pisan sampun wonten nganteni balimu nggih. Mas Bu Sumarmi selak ngenteni niki nggih Bu Ya mugi-mugi tembangi niki saged ngerencangi lan menghibur aktivitasipun nggih siang menika. Monggo yuk sarang-sarang mirengaken sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersmani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau enggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan enggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggal atau sekali komandem.
1: Tunggal atau sekali komandem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Tunggal atau sekali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

Tunggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Gongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita perhatikan bahwa rasa sakit kepala yang sangat-sangat bisa menjadi suatu potensi adanya gangguan di dalam sel otak.

kanker. Kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

Satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, sambiloto, temu putih.

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0813

0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Tanah Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Klingau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Wes aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: Diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus, perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan anti-inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go!

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM Republik Gaul.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102.6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya baru.

0: FM, citra budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: nanti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Toh sekitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta IEP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembangkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah.

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
2: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
3: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
4: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
5: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberharta, saya dengar radio.
6: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
8: Saya Mahidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Linggau Barat 1, saya dengar radio.
9: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
0: Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
10: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
11: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
10: Morinda? Siapa lagi Morinda?
11: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
10: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
11: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
10: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
12: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: 1.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agar lus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan dan propolis. Dilengkapi

0: Tunggal atau sekali komanem.
1: Tunggal atau sekali komanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersani. Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Asbiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh, Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu,

0: kami Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

101,6 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersani.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah

Gang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point.

0: hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Grassroot Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ إملاء بسم الذات العليّة.

لا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 'Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
8: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
8: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah mata saya udah berangsur-angsur

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Jelali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 101,6 Citra FM wis mesti jos margo jos.
2: Thank you. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa, lestari budaya, katur Indonesia.

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia, Kartun.

0: malam mbak tak kira ene opo ikinyo jajalan wis akeh sing cocok dalu serba drink bahan yang alami khasiatnya istimewa
1: ya wes papa eyo kemasu Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

must be

0: 93,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya kembur pandem mencampur sari dosmu tiga baripun sugeng pepanggian malin dalu meniko kalian kulo Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sabori hagar ilustro marem trancos margoncos top marko top campur sari ini. Kagem para pandemi campur sari sedayanipun dos pundi kabaripun sehat selalu nggih kagem panjenengan semoga-moga diparingi sehat seger kewarasan wis pokoke tambah teka lara runo kagem panjenengan sedaya dan buat sahabat campur sari semuanya apa kabar malam hari ini sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat sehat selalu dan bersama produk-produk Agarilus akan menemani semuanya di malam hari ini tembang-tembang campur sari koplo campur sari Indonesia dan asik campur sarinya keren banget pokoknya jas gandos campur sari ini kagem panjenengan lan kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten pundi kemawon nggih semoga-moga tembang-tembang campur sari menika saged ngibur kagem panjenengan sedaya dalu menika sing para iki kira-kira mumet mumet apa nih? Sing kira-kira mumet, mumet sirahe, mumet awake, awak kok mumet sing mumet ki sirah kok iki awake. Ngelu, ngeluin dase. Aiki kagem para kanca panemen campur sari wonten pundi kemawon nggih, sehat sedayanipun monggo. Teman-teman campur sari tentu nikmun badhe kala aturaken wonten ngarsa panjenengan. Muga-muga tugas datasna sukurnani penggalih dan juga buat sahabat campur sari di malam hari ini yang lagi nongkrong, yang lagi duduk santai, yang lagi ngopi bareng bersama keluarga, bersama rekan-rekan tentunya, sederet tembang-tembang manis, bersama produk-produk Agarilus yang mudah-mudahan malam hari ini tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya tentunya untuk Anda. Jos Marco, Jos Tomarco, Jos Gandos, campur sari ini. Oke, kagem para dulur-dulur campur sari wonten pundi kemawon. Pokoke kena kera kepenak pokoke ya kudu ngapa kaya gue ya. Dulur-dulur ngapak pokoke ya pokoke ngapak wae lah. Ajaran ngapak to, ora ngapak to ora kepenak kaya gue ya. Iyalah. Enyang to pokoke kudu ngapa kaya gue. Ayo monggo kagem para dulur campur sari enten mundi kemawon dalem menika. Lah kagem sesepuh bini sepuh kanca-kanca dulur-dulur sing lagi dodolan bengi iki dodolan apa? Dodolane warna-warna. Dodolan tahu, tahu apa? Tahu bacem. Tempe bacem. Iya. Muga-muga laris manis Tanjung Kimpul. Tempene habis duite ngumpul. Tempe ini mbok painem ke rantai-rantai didol ora payu-payu jangan lah mancaku ora pancen ora didol pancen ora kok tempe-tempe banyak apa tuh rumang saku ki bayuh jangan ini kagem para kanca-kanca dulur-dulur ini kagem panjenengan ya dan sahabat campur sari oke kita dengarkan bersama-sama tentunya semoga tembang ini bisa menemani Anda terus tenan pokoknya jos gandos pokoknya bersama produk-produk Agarilus yang buat Anda yang banyak keluhan keluhannya apa biang itu loro boyok loro boyok nek jari masalah di nenek ora sing anu apa anu obat anu apa ki sing marai sugih oh jamu tombo sing marai suge apa no wah jan enek masalah din apa randa suge wah aku udah obat apa udah obat obat wae tekan gone wong sing anu lah obat obat apa obat marai melarat oke ya kemanjenengan monggo sesarengan kita midhangetaken tentenipun nggih teman-teman campur sari kagem panjenengan jos margo jos top margo top campur sari ini. Ayo kagem dulur-dulur wonten pundi oh, saiki padha dulur-dulur sing lagi padha ngumpul nggih ngumpul bareng mangan ramangan ngumpul kowe nek biyen nek saiki salah salahe nang endi Mas ngene carane mangan ramangan ngumpul lho sing penting nek mangan ramangan ngumpul ora ngono lha piye ora kumpul sing penting mangan lho nek kumpul ngumpul mangan ramangan sing penting kumpul ora mangan tenan Makan ndak makan yang penting kumpul. Wah, iso dadi ramadiang tenan ora mangan. Lah terus piye? Ya kuwi mau ora kumpul sing penting mangan. Oh ngono. Iya. Walaupun ndak ngumpul tapi yang penting makan gitu. Oh gitu ya. Iya. Bisa dibalik. Tapi kalau makan ndak makan yang penting kumpul. Makan ndak makan yang penting kumpul. Waduh, mau makan apa? Mangan apa iya. Oke, sahabat Sambersari semuanya, yuk untuk Anda semuanya yang mau mungkin kirim-kirim tembang buat rekan-rekan Anda di malam hari ini, kami persilakan. Semoga teman-teman tuh konco-konco dulur-dulur Anda. Konco-koncone kelompok ke kon ngopo? Cak ngopi bareng no. Oh ngono ya. Oke, monggo kagem para kanca dulur Campursari sedayanipun. Gaspol Campursari ini Mas. Oke, lanjut Bro, Campursari sapore. Agar lu drop marem tenan, suarane kok liri baleni meneh. Campursari sapore. Wah, arep malih kucing ya, serapangling aku.
1: Kucing.
0: Gayane arep malih kucing iki, Mas.
1: Ora banter kuwi Mas Budi anu.
0: Nen?
1: Wis banter.
0: Wah, banter banget iki pokoke. Tenan iki. Tak pol-polke pokoke. Gayane arep malih kucing barang ya. Aduh, sehat Mas lah.
1: Alhamdulillah Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Pak Muhyiddin pripun?
1: Mau
0: hitam niki lo tang
1: sebelah
0: kulo. Wah, iya, jangan sebelah ya,
1: sebelah. Sinan Budi.
0: Nen?
1: Ya Sinan.
0: Oh ngono, ya wis alhamdulillah bar berkatan ya ngono.
1: Ora ora berkatan.
0: Oh ya, wes jan kok. Oh ngono, Bro, kan alhamdulillah. Pokoknya sehat selalu Mama Isla, Pak Muhyiddin. Aduh, baik gua ginem pripun?
1: Pagi menem alhamdulillah sehat.
0: Merungake ora iki.
1: Tembung rungokne
0: kabeh. Oke, Mas Ra tembange. Nan?
1: Tembae terus rungokne terus iki.
0: Apa iya?
1: Lah, matur nuwun aku mbok senggoli yu.
0: Wah, ya nggih, siap.
1: Aku iki barang disenggoli terus aku.
0: Oke, monggo Mas Ra tembange.
1: Tambangi tiket
0: swarga. Oke, monggo. Tiket swarga Maisla, monggo. Salam-salami Maisla. Lanjut.
1: Salami kanggo Bu Sumarni. Bunda Fitri. Kok
0: dari
1: ini kok suruh
0: ngirimi
1: aku.
0: Ya.
1: Aku Mbak Mas.
0: Ayo.
1: Kanggo Mbak Me.
0: Nggih.
1: Tadi. Mas Wahyu. Terus apa meneh ya kok lali.
0: Wali lali dulure. Oke, matur nuwun nggih. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Lah. Wis jan kok jos gandos tok marko top. Campur sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Mama nih ya.
2: Ya, betul.
0: Oke, apa kabar Mak Wani? Alhamdulillah, kabar sehat selalu buat Mak Wani, sehat sekeluarga.
2: Ya.
0: Amin. Ya, lagi dengan siapa nih Mak Wani?
2: Oh, di sedang ngoleng-ngoleng minum kopi.
0: Woi, mantap. Ngopi ini ngajak-ngajak, jangan dewean bae. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya jos gandos buat Mak Wani. Sehat selalu ya Mak Wani ya.
2: Ya.
0: Oke, lanjut Mak Wani, ini lagunya apa nih?
2: Lagu kalau ada pengkaji.
0: Tepung kanji.
2: Ya.
0: Oke, siap. Yo, salamnya buat siapa nih, Mak Wani?
2: Salam untuk Bu Deni. Den Depi, Den Lestri, Den Nyantai,
0: Mak.
2: Den untuk Wati, untuk Mak Ditu, Mak Mar, dan Mak Epan. Den untuk Mak Sira, dan untuk Mak Mei. Untuk Yanto, untuk Alban, dan Anto, Hanapai. Den untuk Yono, di Debuk Limbi.
0: Terus
2: Renato Putri naik Putri di Pak Lawang, di Pak Lawang dan notok.
0: Hmm, oke, okay, habis. Oke, oke, makasih ya Bu Ani ya.
2: Ya.
0: Ya oke, okay. Yo. Oke, Mama ini di Kota Padang, makasih banget nih. Oke, Jos Margon, Jos Top Markotop buat Mama ini ya. Bersama sahabat Campur Sari, pokoknya koplonya Campur Sari Indonesia banget pokoknya. Pol. Untuk Anda Campur Sari Sapore. Marem tenan. Marem tenan Mas Indra.
2: Oh,
0: ah, pripun kabare Mas Indra? Sehat selalu Mas Indra. Wah, skopurung Mas Indra.
2: Sampun.
0: Wah, jan wakai top marko top tenan lho saiki iki, monggo tenane. Wis karo ngrungokke Campur Sari karo geletakan ini, ha. Jan. Monggo Mas Indra, tembangin apa niki?
2: Cucarowo.
0: Oke, monggo salam-salami Mas Indra Ki Aspol.
2: Mas Warno
0: ya
2: di Sumba 2. Mas Warno juga terkenal. Nggih. Buat Mbak
0: Satiem di Sumba 2 juga. Heeh. Buat Mbak Siri Tiram yang ada di Sumba 2, salam sayang dari Bang Indra SS. Buat Sudoyo mau. Oke. Okay. Dari Bang Indra Mas Indra SS. Wah, untuk malam hari ini. Makasih matur nuwun Mas Indra dari SS ya. Diucapin selamat malam tentunya nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur Campur Sari ning endi wae pokoke bengi iki Campur Sari pokoke top marko top pokoke nek urung ketemu nek urung karo Mas Budi pokoke urung marem tenan urung pol ya boyok kula ora krungokke suarane Mas Budi langsung mari gas pol Campur Sari sapore
2: Campur Sari sapore marem tenan
0: monggo kali sinten nih Mbak Cindy.
2: Cindy.
0: Wah, Mbak Cindy tenan nih. Waduh, kabare Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, sehat selalu, sehat selalu. Mas Warmin pripun kabare?
2: Kabare sehat aku yasinan.
0: Oh, urung balik. Oh ya wis, heeh, wis aman kok no, ya, dijamin aman. Oke, Mbak Cindy, yo tembangin apa niki?
2: Bangke Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan. Oke, monggo. Yo. Salam-salame diaturi.
2: Salame kangge Mama Isla wau.
0: Heeh. Ya.
2: Terus Mas. Sinten sing tiyang jalur wau?
0: Sinten? Mas Hendra.
2: Mas Hendra. Salam kenal.
0: Oke, nggih, terus.
2: Kangge Mas Bayu. Apa mana ya?
0: Oke, okay. Matur nuwun ye. Oke, okay. Matur nuwun Mbak Cindy. Oke, matur nuwun Mbak Cindy. Nggih saking kawasan Tabarjo sehat selalu kagem panjenengan dan juga buat kanca-kanca dulur-dulur Campur Sari. Campur Sari sapori.
2: Agar
0: ilu serap marem agar ilu serap marem monggo Bu Sumarmi
2: Mas Budi
0: ya.
2: Mau Mas urat diangkat
0: urat diangkat ben kesel ben cengkel
2: wah, tenang,
0: nah iya sampean iku lho kok urat diangkat-angkat mau lagi ngoteh barang kok ngangkat iku pripun. Ya tembangin apa
2: imbangono
0: katresnaku monggo salami.
2: Salami kagem Mbak Cindy wau.
0: Heh.
2: Kagem Mas Indra SS. Kagem Mama Isla.
0: Heh.
2: Kagem Bu TPS.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Fitri.
0: Matur nuwun. Oke matur nuwun saking Bu Sumanwi bah jan rumang saku. Mas Budi iki kok ora diangkat. Ora diangkat sampean ora krungu suarane. Kok lucu. Ora lucu, ora lucu. Oke, matur nuwun nggih. Nggih. Oke untuk Anda semuanya di malam hari dan buat rekan-rekan semuanya untuk Anda. Karena penelpon itu kan banyak banget tumburan-tumburan. Jadi mohon maaf bukan tidak diangkat, ora kok ora diangkat. ngono lho. Kan ya tumburan rono rene gantian ngono lho. Napa sampean do ngerti nek umpamane sampean nelpon ora tak angkat kan ora ngerti. Jadi mohon dimaklumi gitu. Oke buat sahabat campursari semuanya. Das kandas campursari nih monggo. Campursari sapore. Marem tenan. Monggo. Kali sinten iki?
3: Sumber Harta.
0: Wah, Mas Adi Saputra. Oke, Mas Adi Saputra sehat, Mas?
3: Sehat.
0: Oke, monggo. Tembangin apa, Mas?
3: Sumi-sumi.
0: Oke, sumi-sumi ten. Oke, Mas Hendra, monggo salame Mas Hendra. Mas Adi kok Mas Hendra. Nggih, Mas Adi Saputra.
3: Nggih. Kirim lagu. Mas Warno di rumah 2. Mas Adi Saputra di sana.
0: Nggih.
3: Mbak Sati yang di sebelah. Mbak Sili bilang juga di Sumatera salam kenal. Buat sedoi.
0: Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun dari Mas Adi Saputra di kawasan Sumber Harta. Matur sembanuan nggih, Mas Hendra. Mas Adi Saputra. Dalu niki tentunipun kagem para kanca-kanca dulur-dulur campursari juwes margonjo stop marko top campursari niki kagem panjenengan. Oke, campursari sapore. Halo.
3: Marem tenan.
0: Marem tenan. Dengan siapa di mana?
3: Nih, gitu.
0: Oh dari pagar alam.
3: Yang bapak sabar.
0: Oh, oke. Dengan siapa nih ya?
3: Bapak sabar, sabar.
0: Sabar.
3: Iya.
0: Oke. Apa kabar? Sabar.
3: Baik.
0: Baik. Oke. Pagar alamnya di mana, sabar?
3: Selangit.
0: Oh di Selangit.
3: Selangit.
0: Oh di Selangit apa pagar alam?
3: Selangit dalam.
0: Oh, Selangit Dalam. Oke, oke, oke. Yuk, tembangnya apa nih? Lagunya apa nih? Sabar.
3: Lagunya Jambu Alas.
0: Jambu Alas. Oke, siap. Jambu Alas. Yuk, salam-salamnya. Bang Sabar.
3: Salam-salamnya saya kenal.
0: Oke, salam. Oke, siap. Makasih Bang Sabar. Salam buat keluarga semuanya ya. Oke, makasih. Terima kasih dari Bang Sabar di Selangit Dalam ya. Semoga sehat selalu buat rekan-rekan konco-konco dulur-dulur campur sari yang ada di Selangit Dalam. Diucapin selamat malam untuk Anda semuanya. Buat Anda semuanya yang rekan-rekan di Selangit Dalam, diucapin selamat malam, sehat selalu untuk Anda semuanya. Bersama campur sari, campur sari Indonesia. Oke. Untuk Anda semuanya. Nggih, matur sembanun. Monggo kita midhangetaken akan sesarengan tembang-tembang campur sari kagem panjenengan dalu menika muga-muga kena kanggo tombo saya. Untuk Anda semuanya diucapin selamat malam dan selamat menikmati tembang-tembang ini. Semoga sehat selalu kagem para kanca dulur-dulur campur sari. Campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine.
4: Minangka nerakane wong-wong mukmin, swargane wong-wong kang nggon.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya

kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. KT.

0: malah mbak tak kira enek opo iki nyo jajalan wis akeh sing cocok dalu serba drink bahan yang alami kasihatik istimewa
1: ya wes bapak eyo masuk Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

Watu Sekali Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Oh ala mbak, tak kira ini apa. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Gimana? Agarilu serba drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

100 kali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Dokter Herbal
1: Sehat,
0: Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

pastinya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Oh, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, apa-apa ya? Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi jam.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo,

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal, citra budaya bangsa, lestari budaya, katur Indonesia.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

balita, dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada

0: fungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CT Mutia.

adalah Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo.

0: Tang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia K24.

0: kok ngojo karo golek sambil apa ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu kok petak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma

106,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya, kelihatan bahwa hatinya udah kesel. Kelamaan nunggunya, Ibu. Sampai panas pantatnya. Ada satu pantun saya ungkapkan kepada hadirin. Pohon nan rimbun, daunnya lebat, banyak buahnya, warnanya biru. Maafkan aku yang datang terlambat, sehingga hadirin lama menunggu. Bikin layang-layang dari kertas, terbang tinggi hingga ke angkasa. Yang nunggu dengan sabar dan ikhlas pasti akan dapat banyak pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ar rusyidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil ulama'an al-qurama wa masyayikhan al-a'izza yang saya takzimi, yang sama-sama dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, beserta tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara.

0: sekalian yang mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Amin. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Kuat imannya. Bagus akhlaknya. Istiqomah ibadahnya. Barokah hidupnya. Tentrem rumah tangganya. Salih-salihah putra-putrinya. Banyak rizkinya. Banyak saudaranya. Banyak amal solihnya. Banyak pahalanya. Banyak hutangnya. Kok isek konangan ya? Gak apa-apa, orang banyak hutang itu berarti masih optimis berumur panjang. Kan dia masih punya kewajiban untuk nyaur, punya kewajiban untuk melunasi. Maka berani hutang berarti dia optimis masih berumur panjang dan tidak ingin segera masuk surga. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita awali ngaji pada siang hari ini dengan berdoa. Doa itu ibadah. Doa itu perintah Allah. Kita sama Allah diperintah berdoa, maka hidup ini mari kita yang rajin doa. Urip iki ayo sing sregep donga. Ayo tebu jenengan nyauti donga yang semangat, oke? Okay? Ibu kalau ibu semangat, aku juga semangat. Tapi kalau ibu loyo, aku yo katut loyo. Kan aku tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Ibu semangat ya. Nyaut doa gitu. Karena doa itu perintah Allah, kita sama Allah diperintah untuk rajin berdoa. Maka hidup ini mari kita yang rajin doa. Mau melakukan apapun jangan lupa. Habis melakukan apapun jangan sampai ninggal. Punya hajat apapun harus pakai. Dikabulkan apa enggak dikabulkan, yang penting diijabai atau enggak diijabai itu urusan Allah. Kita yang penting rapatnya auto. Dituruti gak dituruti terserah Allah. Kita yang penting bentar, saya singgung dikit masalah doa, etika dan adab dalam berdoa, dengan satu harapan agar bapak dan ibu tidak putus asa, tidak berkecil hati ketika berdoa kepada Allah tapi doanya gak dikabulkan. Ketika meminta kepada Allah tapi permintaannya enggak diturutin. Ini saya sampaikan di awal. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang hidupnya mengalami harjutnas, hari-hari jukir nasional. Iya, banyak orang yang judek, ekonomi sulit, judek, anak menghadapi ujian, judek. Nanti mendaftarkan anak masuk ke sekolah yang lebih tinggi, judek. Uy, gak punya duit, judek. Sawite kena, judek. Ibu-ibu, uang belanja kurang, judek. Bapak-bapak, dicelapu bojo. Oke. Okay. Harus kita bangun satu kesadaran bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul? Ada doa yang dikabulkan Allah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Betul? Kesadaran ini harus kita bangun agar kita enggak mudah stres. Bahkan tidak semua harapan, cita-cita dan keinginan bisa tercapai. Kenapa? andaikan semua keinginan manusia tercapai, dunia ini malah ruwet. Coba dulu yang nyalon jadi presiden Indonesia 4 pasang. Andaikan semua tercapai, semua jadi, masa Indonesia presidennya 4? Ruwet. Halo. Maka ada yang tercapai, ada yang enggak. Ono sing keturutan, ada yang gagal. Karena kalau keturutan semua malah ruwet. Ada 2 orang penjual. Woi. Yang satu jualan bakso, satunya jualan es. Sama-sama pengen laris, tempatnya berdampingan. Si penjual bakso kepengin laris, dia kepengin hujan rimis-rimis. Kan kalau hujan rimis-rimis, bakso laris. Sementara penjual es di sampingnya kepengin panas, terik. Kalau panas kan esnya laris. Lah umpama keturutan karo, ruwet, malaikate bingung. Siji pakai payung, siji godanan. Halo. Dulu ibu, waktu aku masih muda, cewek-cewek yang senang sama aku banyak. Memang sih aku gak begitu ganteng, tapi tahu kenapa banyak suka yang naksir. Andaikan semuanya keturutan, aku sih bingung. Yang naksir sama saya misalnya 100, semuanya keturutan, berarti istri saya 100, ngalang-ngalai yang subur. Ruwet. Maka ada yang keturutan, ada yang enggak. Yang keturutan cuma satu, istri saya. Yang lain enggak keturutan. Dan yang lain semuanya kecewa karena tidak berhasil mendapatkan saya. Kok gak enak sih guyune sampean. Coba ambil hikmahnya, ibu. Misal, ibu masukin anak kuliah ke fakultas yang dianggap bonafit, yang dianggap unggulan, tapi gak diterima masuk. Ibu jangan susah, ambil aja hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nanti akan ketemu. Oh, alhamdulillah, anak perempuanku gak keterima masuk ke fakultas itu. Andaikan dia bisa diterima masuk di fakultas itu, payah. Kan di situ gak boleh pakai jilbab. Di situ pakai roknya harus ketat. Mini, cukur nanti mefet selahangan. Nanti anak akan terbiasa berpakaian seperti itu. Atasan melefet, you can see. You kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat. Emang kelihatan semua. Kalau perlu disempurnakan, you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong, dan udel. Kalau udah pakaian kayak gitu, beli aneng ini pak, seruwet. Montok-montok kiwa tengen. Yang kanan bromo, yang kiri galunggung. Subhanallah bu, saya ini udah kadung dipanggil kiai. Masih muda lagi. Nek tepat kelihatan perempuan yang pakaiannya gitu pak, saya itu ya seneng. Maksudnya seneng nasihatin. Kalau dinasihatin gak bisa ya, itu ngano. Bener bu, kalau kelihatan seperti itu aku ndonga ya Allah, muka-muka dicolot dikirik nanti kerayah. Karuan resik yang modelnya. Halo. Rapati direken aku. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran untuk landasan berbijak.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Yang muni Allah mek wong limo. Yang lima bilang Allah, yang 600 ngowo. Ibu, agar supaya kalian tidak merasa putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan, dan agar kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Kalau berhasil jangan bangga, kalau gagal jangan ngersula. Dan ngersula bahasa Indonesia neo. Yang ngersula, kan sekarang banyak orang yang mudah ngersula. Urip sedikit melarat sidik ini sambatnya tidak karuan. Yo, terane yo bareng. Iko kok iseng gak omah api, tuku kendaraan api. Duit akeh, nawa dhewe kok melarat. Ini jane Gusti Allah lali kok piye. Karuane ra sanggup dadi Gusti Allah mbok nang prei. Apa malaikat sing tugas ngandung rezekiku salah alamat apa piye? Halo. Gini Bapak Ibu. Misal itu umpama. Umpama itu yang misal. Misal itu umpama. Iya, umpama. Boleh. Mohon kiranya kiai nyampaikan dakwahnya dengan bahasa Indonesia. Ini berarti orang Jawanya cuma sedikit. Oke. Orang Jawanya tamu cuma sedikit. Oke. Tapi sebenarnya jujur, untuk berbahasa Indonesia dengan baik, saya kurang kulina. Oh, nyatane wake Jawae. Omenye. Oke, saya pakai bahasa Indonesia, tapi mohon maaf kalau pakai bahasa Indonesia murni biasanya agak kaku ceramahnya, kurang begitu luwes. Jadi sekali-kali dicampurin dengan bahasa Jawa. Saya sadar karena orang Jawa di sini tamu. Tapi masih kelihatan praen Jawa iso tetep. Meskipun banyak sekarang sudah hilang Jawanya, wis dadi gibas kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Misal Bapak Ibu berdoa, udah lama berdoa kepada Allah. Udah lama memohon sesuatu kepada Allah dan udah memenuhi syarat-syaratnya doa. Tapi doanya enggak segera dikabulkan sama Allah. Permintaannya enggak dipenuhi sama Allah. Jangan bersedih, jangan kecewa, jangan putus asa, lebih-lebih suudzon ke Allah. Tidak segera dikabulkan doa Bapak Ibu bukan karena Allah benci. Tidak segera dituruti permintaan Bapak Ibu bukan karena Allah benci, enggak. Kadang sebaliknya, saking sayangnya Allah kepada Bapak Ibu, saking cintanya Allah kepada Bapak Ibu, maka doanya enggak dikabulkan, maka permintaannya enggak diturutin. Mestilah bantah. Mosok. Kalau cinta kok enggak diturutin, Ibu. Cinta itu kan enggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Nurutin terus. Kadang-kadang itu bukan karena cinta, tapi karena benci, ngelulu bahasa Jawanya. Enggak nurutin, belum tentu itu karena benci, kadang-kadang karena cinta. Oke, tak kasih contoh. Kalau enggak dikasih contoh biasanya sulit memahami. Soalnya sampean-sampean kan enggak begitu cerdas. Kan kelihatan wajahnya, wajah-wajah gak pati cerdas. Halo. Makanya harus banyak dikasih contoh, banyak dikasih gambaran. Langsung dituruti, belum tentu karena cinta, kadang-kadang karena benci. Enggak segera dituruti, belum tentu karena benci, kadang-kadang justru karena cinta. Oke, saya tanya, tolong dijawab yang kenceng. Ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta dengan putranya apa enggak? Oh, ganteng-ganteng bisu. Diulang, ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta ke anaknya apa enggak? Pasti namanya orang tua, cinta ke anak, pasti namanya orang tua, sayang ke anak. Kalau ada orang tua yang enggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Ibu bapak pasti cinta ke anak. Sekarang saya tanya, misal ibu bapak punya anak masih kecil, masih 6 tahun atau 7 tahun, minta ke bapak ibu untuk dibeliin sepeda motor. Gede, ibu Kira-kira dibelikan apa enggak? Bapak-bapak kira-kira dibelikan apa enggak? Kenapa enggak dibelikan? Enggak dituwek. Bukan karena ganti duit. Ini masalahnya duit ada, bro. Nggak kayak sampean, nggak pernah pegang duit. Duit ada. Anaknya sendiri minta dibeliin sepeda motor. Kok nggak dibeliin? Apa karena ibu benci sama anak? Apa karena bapak marah, benci sama anak? Enggak. Justru karena bapak ibu sayang ke anak, cinta ke anak. Maka nggak diturutin. Kalau diturutin, bahaya. Anak masih kecil, umur 7 tahun, minta dibelikan sepeda motor, dibeliin bener sama orang tuanya. Ini orang tua gak cinta anak, gak sayang anak, mencelakakan anak namanya. Dibeliin bener, dinaikin nama anak di jalan raya. Kenceng, wanter, gas, tarik, po. Weng, plus, oe. Modar anakmu. Maka permintaan anak gak dipenuhi, gak diturutin orang tua. Bukan karena orang tua benci, tapi karena orang tua cinta. Understand? Paham? Maka benar, saya mohon dengan sangat bapak ibu yang sadar, sabar, ikhlas. Umpama bapak ibu udah lama berdoa ke Allah, minta kaya, tapi gak diturutin sama Allah. Gak suge-suge, pancet melarat. Itu tandanya bapak ibu dicintai sama Allah. Kok gak dijadikan kaya? Padahal udah lama berdoa dan meminta ke Allah agar dijadikan kaya, tapi pancet miskin. Itu tandanya bapak ibu dicintai Allah. Sebab, halo, misal orang yang model seperti bapak ibu kok dijadikan kaya, bahaya. Andaikan sampean dikasih duit banyak, dijadikan kaya, sampean malah gak kuat. Keberkan dunia tambah mencret. Jadi pasis melarat-melarat menunggu. Oleh karena itu, nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Selamat menikmati hidup kere. Duh, sampean kalau dijadikan kaya bahaya. Oh, sampean masih miskin aja, pelitnya minta ampun. Apalagi nanti kalau udah kaya. Gak ngaku kalau pelit. Gak ngaku kalau kikir. Coba saya tanya, tolong dijawab yang kenceng. Ibu, banyakan mana ngeluarin zakat mal sama zakat mal? Kalau lagi ke mal, bawa duit kecil apa duit besar? Kalau lagi ada kotak amal, dikasih duit yang kecil apa yang besar? Terima kasih atas kejujuranmu. Halo. Sebaliknya, misalnya bapak dan ibu berdoa ke Allah, begitu berdoa langsung dikabulkan nama Allah doanya. Begitu meminta langsung dipenuhi permintaannya sama Allah, langsung diturutin permintaannya sama Allah. Jangan keburu bahagia, jangan keburu merasa senang, jangan gembira dulu. Langsung dikabulkan doa bapak ibu, belum tentu itu karena Allah cinta, belum tentu itu karena Allah sayang. Kadang-kadang sebaliknya, Allah benci, udah langsung tak kasih, biar diem, biar pergi dia. Paham gak? Iki nek gak dikasih umek kae. Makanya langsung dikasih, biar diem, nyengkre. Rati reken. Saya mak, saya ngomong ini gak ngawur. Saya ngomong gak ngawur, ada dasarnya. Tolong diperhatikan. Dalam sebuah hadis qudsi ada satu riwayat, bapak, dulu ada orang, sekarang juga ada orang, mumpung belum dibantah, kan kelihatannya ada yang mau bantah sana. Kalau saya cerita, dulu ada orang, sekarang juga ada orang, makanya tak duluin biar gak dibantah. Udah gak usah pakai dulu, ada orang gak usah dulu biar gak bisa dibantah. Ada orang baik dia, ahli ibadah, ahli tafakkur, ahli tazakkur. Subhanallah, ibadahnya ke Allah luar biasa. Bagus dia ibadahnya ke Allah. Ahli zikir, ahli taqarrub, muamalah dengan sesama manusia juga bagus dia. Udah lama dia berdoa ke Allah, memohon sesuatu ke Allah, doanya gak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia bagus orang, ahli ibadah. Malum orang Bojonegoro, Jawa Timur. Kalau sini kampungnya apa namanya? Pulau Mentaro. Oh, Pulau Mentaro. Oke. Saya ulang. Anda orang baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tafakkur, ahli tatarruf. Sudah lama dia berdoa ke Allah, memohon ke Allah. Tapi aneh, doanya enggak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia orang baik. Di sisi lain, ada orang yang enggak pating genah. Sorry, saya ngomong enggak pating genah karena nyuting merono. Karena kelihatannya sebelah sana yang banyak. Orang pokoknya dia suka judi, juga sabung ayam, suka togel, suka udah enggak usah diceritain banyak-banyak, mau sampean nyowes kulino, ya. Begitu dia berdoa ke Allah, langsung dikabulkan doanya sama Allah. Begitu dia meminta, langsung dikasih sama Allah. Para malaikat sampai protes. Kan malaikat itu kadang-kadang berani sama Allah, kadang-kadang malaikat itu berani protes sama Allah. Orang Allah mau bikin manusia aja, Allah mau menciptakan makhluk yang bernama manusia, diprotes sama para malaikat. Betul apa enggak? Sampean garu ya wis ngomong betul, aku ben seneng. Gak sumang neng aku, gak direseng. Meskipun bapak ibu gak ngerti, tolong bilang betul gitu biar saya lega. Allah mau bikin Allah mau bikin manusia jadi protes sama malaikat, betul gak? Nah, itu ceritanya ada dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa? Gak tahu. Gak tahu kok bilang betul. Yang katanya suruh ngomong betul. Ini loh wateknya orang Indonesia. Betal, betul. Padahal belum tahu itu genah apa enggak. Itu jurus apa enggak. Betul, betul. Apalagi kalau lagi ada kampanye, habis dikasih duit. Betul, betul. Halo. Itu ceritanya kan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, hei para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, tak jadikan khalifah di bumi, tak serahin ngatur dunia. Malaikat sama protes. Qalu atajainu fiha mayusindu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah di bumi, yang diserai ngatur dunia? Toh manusia suka bikin kerusakan dan manusia suka menumpahkan darah. Emang bener sih, manusia kan yang bikin kerusakan. Rusaknya dunia, rusaknya alam, bukan makhluk yang lain, tapi manusia. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulahnya manusia. Kambing merusak tanaman paling 5 ikat, 7 ikat udah. Jadi wong juorong tekem, telung tekem, limang tekem, pitung tekem wes. Yang merusak tanaman hektaran itu kan kambing-kambing yang pakai celana. Binatang yang paling buas adalah harimau, betul? Sampai harimau dapat gelar yang mengerikan, the king of alas, raja hutan. Nah, aku gak rubah bahasa Inggrisnya alas so. Tapi gak ada ceritanya harimau menghabisin kayu di hutan, gak ada. Yang ngabisin kayu, kayu di hutan itu harimau yang pakai geraji, pakai senso. Kadang harimaunya pakai seragam lagi. Uy. Uy. Bukan hanya lingkungan yang dirusak manusia, tubuhnya sendiri juga dirusak. Kadang saya prihatin, ngenes kalau lagi ngelihat remaja-remaja kita, rambut udah bagus-bagus rapi, dimodel kayak buntut tetigos. Nanti belum lagi dicek, hanya merah, hijau, kuning, jebrak-jebrak gitu. Telinga sapi api buntu rapet, ditende, dilubangin, centeli peleke becak. Allah nanti sekujur tubuh penuh tato, apa aja enggak digambar di tubuhnya. Dodo gambarnya tekek. Lengan kanan kiri, ini gambarnya kalajengking sama kecoa. Belakangnya sini buaya. Perut ula. Wetenge lo gambari ula, ular hadap ke bawah, kepalanya ya di bawah itu. Tim kita, saya sudah sering sampaikan kritikan remaja-remaja kita, kalau mau gambarin tubuh, kok gambar-gambar yang islami, yang bernuansa religi, dada, gambar masjid, yang besar, tinggi, kasih menara, menaranya sampai ke hidung sini. Ditanya sama orang, dek itu masjid mana dek? Istiqlal ini pak. Lengan kiri kanan, gambar tasbih, ini ahli wirid, ahli zikir. Gitu loh. Punggung, mimbar khutbah. Perut, gambari beduk. Yang besar, dicat hitam. Kalau ditanya orang, dek beduknya apa? Ya, ini pakai lulangnya sapi Australia. Makanya hitam. Orang tanya lagi, dek beduknya besar, terus tabuhnya mana dek? Ini bawahnya beduk, ini tabuh ini. Ini juga besar, juga hitam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah,
6: mengobati tipes, dan lain-lain.
7: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
8: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah, ada nih beberapa manfaat dari DNA salmon yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, dapat mencerahkan kulit wajah. Karena pada DNA salmon memiliki kandungan peptide yang berguna untuk merangsang kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awal

0: mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstrak kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngembe Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal menpon raus deh sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun
3: pun botol nenten raus.
2: Kistane tasin botol.
3: Oke, taset tapi namun taset kalit.

0: bisa ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Karilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
5: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le! Ya enggak, Le, Nia!
6: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Ziko 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
7: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
8: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah gleg-gleg-gleg-gleg. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, diabetes enggak lancar, perut kembung. Aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang enggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilu Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilu Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilu Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilu Selpe